0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jadilah seorang penyemangat. Ketika orang bergumul dan menyerah, seringkali penyebab utamanya bukanlah tekanan yang ada di luar sana, melainkan karena mereka menerima sedikit sekali penguatan dari orang-orang yang ada di dalam. Ayah saya senang mengutip cendekiawan yang tidak dikenal yang berkata, hidup bersama orang-orang kudus di surga mungkin adalah kemuliaan, tetapi hidup bersama orang-orang kudus di bumi ini lain cerita. Ketika orang tersandung, mereka membutuhkan pertolongan, bukan kritik dari segala penjuru. Mungkin Anda pernah mendengar lelucon. Hanya orang Kristen yang menembaki teman mereka yang terluka. Dalam banyak lingkup Kristiani, kita lebih suka setiap orang tetap berpura-pura bahwa mereka baik-baik saja. Bila kita kurang saleh, bila kita jatuh ke dalam godaan, apapun yang Anda lakukan, jangan mengakuinya. Orang berdosa hanya ada di luar sana, bukan di sini, di dalam gereja. Dalam bukunya The Jesus I Never Knew, Yesus yang tidak pernah saya kenal sebelumnya, Philip Yancey menceritakan tentang seorang pria yang bekerja di tengah kota, berjumpa dengan seorang wanita yang adalah seorang pelacur. Ia menulis, wanita itu dalam kesukaran tidak memiliki rumah, sakit-sakitan, dan tidak dapat membeli makanan untuk anak perempuannya yang berusia 2 tahun. Sang pekerja Kristiani ini bertanya kepadanya, apakah ia pernah berpikir untuk meminta tolong ke gereja? Wanita itu berseru, gereja? Untuk apa saya ke sana? Mereka hanya membuat saya merasa lebih buruk daripada yang saya rasakan sekarang. Apakah wanita ini benar atau ini semata-mata pendapatnya tentang tubuh Kristus? Sayangnya dalam beberapa hal ia memang benar. Sebagian besar kita melupakan instruksi firman Tuhan yang berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Kalimat, marilah kita saling memperhatikan, adalah kalimat yang menarik. Ia berasal dari kata yang diterjemahkan sebagai mempertimbangkan, memikirkan, mengamati, melihat, memperhatikan, dan sadar akan. Ini berarti bahwa seseorang menggunakan kepalanya dan merenungkan kemungkinan-kemungkinan yang ada, lalu bertindak. Perhatikan bagaimana menstimulasi satu sama lain untuk saling mengasihi dan melakukan perbuatan baik. Begitu kata terjemahan lainnya. Sejenak, renungkanlah kemungkinan-kemungkinan dari hal ini. Apa yang dapat terjadi bila setiap kali Anda berjumpa dengan seseorang, hanya untuk satu hari saja, Anda bertanya pada diri Anda, apa yang saya dapat lakukan untuk menguatkan orang ini? Apa yang saya dapat lakukan untuk menolongnya memahami nilai dirinya di mata Tuhan? Kata-kata penguatan apa yang saya dapat katakan kepada orang yang telah tersandung, yang terluka? Apa yang saya dapat lakukan untuk memberi seberkah cahaya di dalam kegelapan hidup individu ini? Bagaimana Anda ingin menerima penguatan seperti ini? Mungkin Anda berpikir, sesuatu seperti tindakan berbuat baik yang tidak disengaja. Bukan tidak disengaja, melainkan disengaja. Ayat lain yang perlu direnungkan adalah Filipina pasal 2 ayat 3. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Renungkan apa yang benar-benar dibutuhkan orang di sekeliling Anda saat ini. Anggota keluarga, rekan kerja, teman, mereka yang menjalani hidup bersama Anda setiap hari. Apa yang Anda katakan mungkin merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan kekuatan kepada seseorang untuk bangkit kembali setelah ia terjatuh. Untuk mengambil hal-hal yang bisa diambil dan melanjutkan perjalanannya. Untuk berbalik kepada Tuhan, ya, dan bahkan kepada umatnya di dalam gereja untuk pertolongan yang mereka dapat berikan. Apa yang diperlukan oleh seseorang? Paulus menulis kepada orang percaya demikian. kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14. Bila Anda bersedia, Tuhan akan memberikan kata-kata yang tepat. Dunia ini dipenuhi oleh kritikus, orang-orang yang dengan cepat menunjuk kesalahan Anda. Namun hanya ada sedikit penyemangat yang sejati. Bertahun-tahun yang lalu, seorang pendengar menulis kepada Guidelines, program Anda seumpama sesendok obat yang baik setiap hari. Nah, Anda dapat menjadi obat bagi jiwa seseorang dengan memberikan penguatan di dalam Tuhan hari ini. Anda tidak akan pernah tahu dampak dari penguatan yang Anda berikan hari ini. Marilah kita saling menasihati bunyi perkataan yang berpengaruh ini, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Mei tahun 2026, sahabat Petra. Sudah di akhir bulan, sahabat Petra, dan semoga sepanjang waktu yang sudah kita lalui, sahabat Petra tetap bisa merasakan berkat-berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Barangkali berkat-berkat itu juga bisa kita nikmati dalam banyak hal, ya, bukan hanya sekedar uang, tetapi juga mungkin kebersamaan dengan keluarga kita yang begitu akrab, ya, berkat-berkat, ya, dari pengharapan-pengharapan kita yang sudah kita naikkan, terutama bagi Anda sahabat Petra yang kemarin sudah pengumuman untuk UTBK dan masuk ke dalam kampus-kampus yang Anda harapkan. Ya, kami berharap sukacita itu terus bertambah dan tentu saja selamat berjuang di dunia baru, dunia kampus, sahabat Petra. Dan bagi Anda sahabat Petra yang sekarang ini juga akan beraktivitas di rumah, kami juga berharap sahabat Petra semuanya terus bisa menikmati suasana rumah dan pekerjaan-pekerjaan yang akan Anda lakukan di rumah. Anda yang mungkin sedang sakit hari ini, yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kami juga berharap sahabat Petra bisa segera dipulihkan dalam sakit penyakit sahabat Petra melalui treatment atau perawatan-perawatan yang sahabat Petra dapatkan dari orang-orang yang Anda kasih, dari obat-obatan, dokter, perawat barangkali. Kami berharap sahabat Petra lekas pulih dan beraktivitas lagi dengan normal lagi sahabat Petra di hari-hari kehidupan sahabat Petra. Dan Anda yang mungkin sekarang ini sedang mengalami kesulitan-kesulitan, kami juga tetap berdoa untuk Anda sahabat Petra supaya kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi itu bisa segera diselesaikan dalam anugerah Tuhan. Tetap berharap sama Tuhan sahabat Petra, karena memang Dialah pegangan kita. Banyak hal dalam kehidupan kita ini memang tidak bisa kita prediksi sahabat Petra. Banyak yang mungkin kita berharap atau mungkin sudah memperkirakan ini akan menjadi baik, tapi ternyata Tuhan mengendaki ada sesuatu yang perlu berubah dari rancangan atau pengharapan kita. Kita percaya saja sahabat Petra bahwa Tuhan itu akan bersama dengan kita. Bahkan di tengah-tengah pergumulan yang hebat sekalipun, kita bisa meyakini bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Seperti pengalaman-pengalaman orang-orang kudus yang waktu itu juga bersama dengan Tuhan, para murid, ya, di tengah ombak. Mereka diterpa ombak yang besar, tetapi ketika Tuhan hadir semuanya reda. Dan tentu saja kuasa Tuhan yang demikian itu bisa kita harapkan juga di masa sekarang ini sahabat Petra. Terima kasih sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Ada Pak Irianto, Bu Widya, Bu Sri Rahayu. Terima kasih Anda sudah mewarnai embun pagi hari ini. Bu Widya minta satu lagu dari Fiona Likumahua, Di Tengah Ombak. Kita dengarkan sahabat Petra.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi Iman Kristen berjudul Kekuatan untuk Hari yang Panjang. Sahabat Petra, kadang pagi hari kita sudah terasa lelah memikirkan apa saja yang harus dilakukan. Agenda rapat, membuat laporan, deadline yang ketat, dan kita merasa kekuatan kita sangatlah terbatas. Kitab Yesaya 40 ayat 31a berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru." Sahabat Petra, firman Tuhan hari ini memberi janji indah. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Artinya, ketika kita memulai hari dengan doa, memohon kekuatan, dan menyerahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan, Dia memberi kita energi dan semangat yang baru. Bukan hanya fisik, tetapi juga hati yang teguh. Jangan terburu-buru langsung terjun ke pekerjaan. Luangkan waktu sebentar untuk bersandar kepada Tuhan. Percayalah, kekuatan Tuhan lebih besar daripada apapun yang kita hadapi hari ini. Dalam hati kita dapat berdoa, Tuhan, aku menantikan Engkau pagi ini. Segarkan hatiku. Beri aku kekuatan dan semangat baru untuk menjalani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Inspirasi Iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Boggy.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: To dag cages and obellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
0: Petra FM 105,7. Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah berada di ujung program Bun Pagi hari ini. Terima kasih sahabat Petra sudah setia bersama dengan kami di program Bun Pagi. Kami ingin mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Semoga sahabat Petra bisa menemukan pengalaman-pengalaman indah dan menarik, penginspirasi bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Kami pamit sahabat Petra, dan kita akan bertemu kembali besok di jam yang sama. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.

0: 一天。
1: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Saat pacaran merupakan saat terindah bagi sepasang kekasih di mana mereka merasa dunia milik mereka berdua. Kebosanan tentu jarang ditemukan. Hal ini bisa terjadi karena di saat pacaran Anda tidak selalu bersama dengan pasangan Anda. Dalam arti Anda melakukan kegiatan masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain. Begitu pula di saat awal pernikahan. Anda berdua mungkin sedang dalam kondisi senang-senangnya, berbunga-bunga karena ada pengalaman baru dalam kehidupan Anda. Gairah cinta terus berlanjut. Tetapi, setelah beberapa tahun, sering dijumpai para istri mengeluh mengalami kebosanan terhadap aktivitas seks yang dilakukan bersama dengan suaminya. Ditambah lagi, rutinitas dan kegiatan sehari-hari. Ya, rutinitas merupakan salah satu penyebab munculnya kebosanan dalam rumah tangga. Bukan hanya dalam kehidupan keluarga saja bisa timbul kebosanan, dalam pekerjaan kantor ataupun di tempat-tempat lain. Penyebab kebosanan sebenarnya adalah dari kita sendiri. Pikiran Anda yang menyatakan bahwa Anda merasa bosan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077. Email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
2: From Jalandhara, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
3: the voice of love.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi.
4: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
5: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
6: Fansikanji, apapun yang terjadi patut disyukuri. Alkisah, di sebuah kerajaan sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Saat berburu, terjadi kecelakaan, yaitu karena kurang hati-hati, jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari penasihatnya. Penasihat raja berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis, tetapi raja tetap sedih. Akhirnya dia bilang, "Baginda, Fansikanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri." Mendengar ucapan si penasehat, raja menjadi marah. Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, malah disuruh bersyukur. Raja lalu memerintahkan untuk menghukum penasehatnya selama 3 tahun penjara. Hilangnya kelingking tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Suatu hari, raja berserta penasihat barunya dan rombongan berburu lagi ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihat tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, dihadang oleh sekelompok orang suku primitif. Mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Keduanya lalu dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuan bahwa ada jari kelingking yang tidak lengkap alias cacat, sehingga tidak layak dijadikan persembahan kepada para dewa. Raja ditendang dan dibebaskan begitu saja. Lalu raja dengan susah payah bisa kembali lagi sampai ke istana. Setibanya di istana, segera memerintahkan untuk membebaskan penasihatnya dari penjara. "Penasihatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Fansikanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri. Karena hilangnya jari kelinggingku waktu itu, membuat aku hari ini bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja pun menceritakan kisahnya secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, terburu-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih baginda. Saya juga bersyukur baginda telah memenjarakan saya. Karena jika tidak, mungkin yang dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu adalah saya." Demikian pula dalam proses kehidupan kita, tidak selalu bisa berjalan tenang atau mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa musibah, penyakit, kegagalan, bencana alam, kebakaran, penipuan, fitnaan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya kita sebagai manusia, kita tidak mampu memecahkan misteri ini hanya dengan mengandalkan pikiran kita semata. Kalau kita tidak bisa menerima apa yang memang tidak mampu kita rubah, pasti kita akan menderita secara mental dan berkepanjangan. Tetapi kalau kita bisa menerima seperti apa adanya, apalagi bisa bersyukur atas semua musibah itu, maka beban mental akan jauh lebih ringan. Dan yang pasti, perlu kita yakini pula bahwa di setiap musibah selalu ada hikmah yang kita dapatkan. dapatkan. Sekali lagi, Fan Si Kan Ji, apapun yang terjadi patut disyukuri.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
7: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Sudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Sudah di ujung kisah.

0: yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
1: Di sebuah rumah kubu kecil, berdiri anggun di tanah pegunungan yang indah dan hijau. Tinggallah seorang kakek tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Banyak orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, datanglah seorang pria yang telah 3 hari lamanya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampai di hadapan si kakek tua, pria itu memohon nasihat tentang bagaimana cara mengendalikan emosi atau amarah yang cepat terbakar dan tidak terkendali. Setelah sejenak memandang pria tersebut, sang kakek tua pun berkata, "Anak muda, setiap kali engkau tersinggung, marah, atau terpancing emosi, ingatlah, rencipu 7 langkah kesabaran. Untuk itu, lakukanlah melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah, dan lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut. Setelah itu, barulah engkau ambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapatkan nasihat bijak, dengan gembira, pria itu pun pulang kembali ke desanya. Ia yakin masalah emosinya sudah bisa terpecahkan. Hari telah larut ketika ia sampai di rumah. Dengan pakaian yang lusuh, badan letih dan pegal-pegal, serta perut sangat lapar, ia masuk ke dalam kamar istrinya. Di dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi yang biasa disediakan oleh istrinya. Tetapi, seperti disambar geledek, pria itu mendapatkan istrinya sedang tertidur lelap di balik selimut dengan orang lain. Demi melihat pemandangan seperti itu, penyakit lamanya langsung kambuh. Emosi membutakan akal sehatnya. Kurang ajar, baru ditinggal sebentar saja sudah berani memasukkan orang lain ke kamar. Dengan kemarahan yang meluap, pria itu menyebut belati bermaksud menghabisi mereka berdua. Tetapi spontan dia teringat dengan nasihat si kakek tua yang bijak dan langsung memeraktekannya. Hentakan kaki dan suara hitungan pun segera terdengar. "Cui Cipu, mundur 7 langkah. Cai Cu Cipu, maju lagi 7 langkah. Kegaduan itu akhirnya membangunkan sang istri. Ketika istrinya bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus lega, karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah satu tindakan emosional dan bodoh. Entah apa yang akan terjadi seandainya dia menuruti emosinya belaka. Mungkin dia telah membunuh orang-orang yang paling dicintainya, dan hidupnya akan dirundung penyesalan seumur hidup. Saat kita berjuang tetapi belum berhasil, kita membutuhkan beren atau kesabaran. Ketika menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita juga butuh kesabaran. Lebih-lebih saat kita sendiri tersinggung, marah, dan emosi, kita pun perlu rem emosi berupa kesabaran. Kesabaran dalam konteks tersebut berarti suatu kematangan mental untuk mampu menahan diri dan mengendalikan sikap-sikap kita supaya tidak terjerumus pada tindakan-tindakan irasional yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesabaran adalah mutiara kehidupan yang pantas dan harus kita miliki. Sekali lagi, rencipu 7 langkah kesabaran.
2: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dila?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dila.
2: Berlabuh di ujung
3: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Pah, lagi sibuk nggak? Temenin mama belanja yuk.
5: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
4: Ya, sebentar aja, Pah. Temenin mama kemana kampus.
6: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
7: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Uhui Pansiji, 50 tahun salah paham.

0: Dikisahkan di sebuah hotel berbintang, ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra, cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah, sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah ku makan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri, seumur hidup akan berupaya bekerja, mencari uang untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu. Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi, karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu. Ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia. Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya. Tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati yang makin lama semakin menumpuk, mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu, luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan, dan ketulusan, pasti banyak ketidakpuasan dan masalah yang dapat mencair dan diatasi dengan lebih dini. Dengan kemampuan mengkomunikasikan secara smart, pasti membuat cinta semakin kokoh dan bertahan lebih lama.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Spirit pagi.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI Angkatan Udara tersebut, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta, telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi.

0: baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutekno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutekno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain, yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana. Ya, teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble. Si A itu kan bicaranya enak. Si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah ini menarik, karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah ternyata itu, kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutekno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi.

0: paling mengerti. Jogja itu sederhana, Jogja itu ramah, Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hoch School Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi,
9: spirit pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie. Inovasi rasa tiada henti.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM. Petra FM.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari kan memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain. Tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.9 Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.
3: Hi, Carmu Logi.
4: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: Tudag Kajasindo Bellum.
4: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM.
7: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan buka kembali pasang baru BKPB wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelan.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479 www.pdamtirtasembada.co.id TikTok, IG, X, Facebook @pdamtirtasembada.
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang kekasih, tema kita adalah hari demi hari ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sudah tentu ini bukan karangan manusia, apalagi saya, tetapi ini adalah perjanjian dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk melihat ayatnya dari Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang ke-20. Mazmur 68 ayat yang ke-20. 1, 2. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Sela. Amin. Saudara, ayat ini pendek saja. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Saudara yang kekasih, seringkali kita punya pikiran bahwa Tuhan itu menanggung bagi kita. Ya, itu betul, ya saudara. Tetapi maksudnya agak berbeda sedikit. Sudah pasti Tuhan Yesus memberikan pada kita kekuatan. Dia menanggung segala beban kita. Amin. Di mana ayatnya? Saudara sudah hafal? Matius 11 ayat 28 barangkali ya. Marilah datang kepadaku engkau semua yang berbeban berat. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Jadi Dia memang menanggung kepada kita. Ya saudara. Dan inilah yang saya ingin sambung. Apakah yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita semua di sisa 347 hari di dalam tahun ini. Ya saudara. Nah, ayat tadi sekali lagi kita akan baca. 1, 2. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Sela. Nah, saudara. Nah, saudara melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada kita, Dia menanggung hari demi hari. Nah, saudara. Di dalam tahun ini dibutuhkan iman yang kuat. Katakan iman yang kuat. Yang akan membuat hidup saya sekeluarga ditanggung oleh Tuhan. Ya saudara. Nah, ini adalah poin yang pertama, bahwa Dia mau menanggung, tidak kepada orang yang tidak mau percaya kepadanya, hanya kepada orang yang mau percaya. Percaya sepenuhnya, tidak percaya pada dua hal, kepada Dia atau kepada Dia satu, dan kepada yang kedua, kepada iblis, kepada setan, pada dukun umpamanya. Saudara, Dia tidak akan mau menanggung. Dia hanya mau menanggung mereka yang sungguh-sungguh solid hanya kepadanya saja. Amin. Poin yang kedua yang akan kita lihat, atau tetap duniawi sehingga kita akan kandas. Saudara, saudara melihat ilustrasi daripada slide ini. Saudara melihat di situ, itu ada kapal yang kandas. Saudara, semua kehidupan yang tidak mempunyai iman yang kuat. Saudara, apalagi kita sudah dengar ya, semua tokoh negara kita, tokoh dunia, semua sepakat mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang penuh kesusahan, tahun yang penuh keberatan. Ya saudara. Nah, jadi kalau saudara dan saya, kita tidak lebih kuat lagi iman kita, tidak semakin rohani kepadanya, maka itu berarti kita duniawi. Katakan berarti saya duniawi. Saya bisa kandas. Ya, itu sebab para kekasih perhatikan, jangan sampai saya dan Anda kandas, ya, nabrak pada batu karang di bawah permukaan air yang tidak kelihatan. Ya, seperti kapal Titanic langsung tabrak. Itu kapal terbesar, kapal pesiar yang paling kuat, yang konon pembangunnya, yang membangun itu kapal di Inggris, mengatakan ini kapal akan tidak pernah bisa bocor. Akan tidak pernah bisa bocor. Jadi tidak akan pernah bisa tenggelam. Pada krus yang pertama membawa orang-orang kaya, saudara, dari Amerika Serikat dan dari Inggris, naik kapal itu. Saudara, dan apa yang terjadi saudara sudah tahu ya. Sudah pasti tidak sesuai dengan yang ada di film. Saya tidak tahu di film seperti apa. Tetapi kisahnya adalah dia menabrak gunung karang di bawah permukaan air. Saudara, kapal itu bajanya tebel-tebel, baja, ya saudara. Nah, dan itu sobek. Kalau sudah sobek, Saudara, maka air itu begitu deras masuk ke dalam kapal yang besar itu. Saudara, dan lambat laun pelan-pelan kapal ini tenggelam. Saudara, kita tahu bahwa kejadian itu tragis sekali. Kejadian itu sangat tragis sekali. Dan yang mati di sana selain awak kapalnya, krunya adalah orang-orang kaya dari Amerika dan dari Inggris. Saudara, nah, dan mereka semua tenggelam. Para kekasih, perhatikan, yang selamat adalah wanita-wanita dan anak, sebagian yang bisa diselamatkan oleh skoci-skoci mereka. Pada malam hari yang udara di musim dingin, kebanyakan meninggal bukan karena tenggelam, tapi karena kedinginan kena air. Saudara mesti tahu, tidak ada sesuatu klaim, tidak ada satu pernyataan dalam dunia bahwa akan selamat, akan hebat, akan teguh, akan kuat, tidak akan kandas. Tidak ada yang bisa. Saudara, itu sebab sebaiknya menjadi orang-orang yang rendah hati dan berserah kepada Tuhan. Amin. Tidak boleh kita menyombongkan diri kita. Aku siapa? Aku pasti bisa. Kamu sih siapa? Kamu pasti tidak bisa. Kalau aku mesti bisa, itu dosa. Itu apa, saudara? Dosa. Kenapa? Karena orang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang rendah akan ditinggikan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, dengan pokok pikiran ini, saya ingin supaya semua saudara sadar akan ayat ini, ya. Karena apa? Karena Allah adalah keselamatan kita. Saudara, Allah adalah keselamatan kita. Ini adalah perkataan yang luar biasa. Saudara, tidak ada keselamatan yang lain selain di dalam Tuhan Yesus. Dan itu sudah diungkapkan pada perjanjian lama dan pada perjanjian baru, di mana saya dan saudara di akhir zaman hidup ini kita boleh menerima secara penuh. Katakan, boleh menerima secara penuh perjanjian dari Allah. Jadi semasa saya hidup, saya akan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Amin. Semasa hidup, tidak ada yang tahu, saudara tidak tahu, saya tidak tahu kapan kita harus selesai dengan hidup ini, alias mati. Itu sebab kalau kita tidak tahu kapan, maka sebaiknya, katakan, maka sebaiknya setiap hari saya siap untuk meninggal dunia. Amin. Jadi saudara mesti tahu bahwa perjanjian Allah ini hanya berlaku semasa kita hidup. Tidak akan berlaku kalau saudara dan saya masuk ke neraka umpamanya. Tapi saya tidak akan. Ya. Tidak akan berlaku kalau saudara dan saya mati di dalam satu keadaan saudara tidak kuat imannya kepada Kristus. Ini perjanjian Allah hanya berlaku sampai saudara meninggal di dalam iman yang kuat kepada Kristus saja. Katakan saja. Saudara, saja berarti only, hanya dia saja. Jadi saya dan saudara harus mengerti akan prinsip Alkitab ini. Dia memberi semua gratis, sorga gratis, penjagaan, keselamatan, kesehatan, berkat, kelimpahan, semua diberikan gratis kepada saudara. Bila mana saudara kuat di dalam iman, saudara, itu sebab kita bisa memeriksa keadaan kita. Ah, keuangan saya, atau kesehatan saya, atau kebahagiaan rumah tangga saya, kok rasanya goncang, rasanya defisit, minus. Saudara, saudara bisa ambil pelajaran dari, oh iya, mungkin saya kurang kuat imannya. Bila saya kurang kuat imannya, maka banyak kejadian yang tidak baik bisa terjadi pada saya. Apalagi ditambah dengan semua keadaan, situasi, dan kondisi dunia, saudara, yang luar biasa. Itu sebab saya dan saudara harus tahu, di dalam semua keadaan, yang menjadi perisai, yang menjadi penolong kita, penyelamat kita, adalah iman kita kepada Kristus. Amin. Jadi kalau saudara ada pada satu kehidupan yang beriman kuat kepadanya, saudara akan melewati semua macam keadaan yang tidak baik. Yang terakhir adalah semua penyebab kematian Anda. Saya tadi sudah bilang, karena sakit, karena kecelakaan, karena teror, karena kelaparan, karena bencana alam, apapun penyebabnya, Tapi seorang yang imannya begitu kuat kepada Kristus, maka ketika dia meninggal, dia masuk di dalam sorga. Ucapkan terima kasih saudara. Di rumah saudara juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
1: Sudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Mitra FM.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama
1: Kredit Union.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.9.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mitra FM.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.
6: Masih di Gita Prima, sahabat Petra. Dan tentu saja tadi sudah beberapa lagu sudah didengarkan oleh sahabat Petra semua di Gita Prima siang hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Mudah-mudahan seneng, agak banyak tadi lagunya. Ya akan ada sesuatu untuk yang harus dihandle dulu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi tetap bisa menemani sahabat Petra semuanya di situ di Gita Prima. Dan terus jangan kemana-mana, saya akan menemani sahabat Petra sampai nanti sore. Pokoknya senang terus dan terima kasih sudah mendengarkan Petra. Masih di 105,7 Petra FM Jogja di Gita Prima. Kebetulan ada request belum diputar ini dari Mas Dedi di Jalan Magelang. Katanya minta lagunya Bunglon tahun 2001.

Mbak Dinda di Condong Catur katanya minta lagunya Misteri Cinta dari Chris Kaihatu. Sebuah lagu hits yang pada tahun 2017 banyak disuka, dan lagu ini juga sebuah karya yang mempunyai gaya berbeda dengan lagu-lagu hits, lagu-lagu pada zamannya. Misteri Cinta dari Chris Kaihatu gitu. Sahabat Betra, selamat ya buat semuanya, sahabat Betra yang mempunyai putra-putri atau sahabat Betra sendiri yang saat ini sahabat Mitra Petra muda, sahabat muda Petra gitu. Karena kemarin sepertinya, atau dua hari yang lalu atau kemarin ya, sudah ada informasi untuk sahabat Petra yang mengikuti tes di khususnya di apa?

Banyak yang suka, bahkan di WA grup saya banyak teman-teman yang mempunyai putra-putri masuk perguruan tinggi tahun ini, banyak yang mengucapkan ya. Ada yang di fakultas kedokteran, ada di fakultas kehutanan. Waduh, selamat gitu. Dan tentu saja yang sudah diterima tidak apa namanya, tidak dilarang juga untuk gembira dan bersyukur gitu. Karena kegembiraan juga bukan hanya yang lulus tapi juga orang tuanya. Tapi perlu di apa namanya, Sobat Petra, perlu diingatkan sekilas bahwa kita disadarkan bahwa namanya kesuksesan, kebahagiaan itu ternyata parsial gitu. Artinya parsial, tidak bisa terus seneng gitu. Ya, karena setelah lulus misalnya diterima di universitas ternama di Jogja, misalnya UGM, UNJ, UPN dan lain-lain. Ya, oke, bersyukur bahagia di situ diterima. Tapi setelah itu tetap perjuangan, Sobat Petra. Bahkan setelah diterima tuh orang tua Sobat Petra semuanya, Sobat muda Petra semuanya juga berjuang untuk memikirkan biaya. Ya, tapi satu-satu paling tidak dilewati gitu. Dan tentu saja yang belum diterima perlu dihibur sedikit ya, perlu sebuah wawasan, tidak boleh mencari alasan karena apa gitu. Ya intinya ketika kita gagal ya memang kita belum pas, belum, tidak sesuai dengan standar yang sudah diberikan. Tidak perlu blame on someone gitu atau menyalahkan kepada siapapun ya. Ya sudah, lewati aja, kalau masih ada kesempatan coba lagi gitu. Dan tentu saja kalau nanti tidak diterima lagi atau diterima, ya bersyukur pada saat itu. Dan tentu saja yang tidak diterima lagi, ya sudah, berarti harus cari jalan yang lain. Karena pada dasarnya memang harusnya rata-rata teman-teman yang diterima di universitas ternama, mungkin dalam ini di Jogja saat ini di negeri gitu, memang rata-rata harusnya memang mempunyai kapasitas yang lebih baik dari sisi akademis gitu, karena bisa menjawab dibanding yang mungkin gagal gitu. Di luar kita percaya hukum luck atau beruntung atau tidak beruntung ya. Tapi secara logika pasti biasanya yang diterima sudah mempunyai kapasitas, mempunyai kelebihan dibanding yang belum keterima gitu. Ya, selamat sekali lagi, dan diingatkan sebuah kebahagiaan juga kesedihan itu sebenarnya parsial. Besok bisa bangkit lagi, besok bisa juga setelah ini sukses, besok berjuang lagi gitu. Ya, biasa saja, tetap bersyukur, sekali lagi gembira boleh gitu. Sama seperti ceritanya Sobat Petra, ini namanya apa namanya, sebuah peristiwa. Ada yang bahagia juga, ada yang susah ketika bukan hubungannya dengan akademis, tapi hubungannya dengan seorang wanita dewasa yang sudah waktunya misalnya harus, bukan harus ya, pada umumnya sudah mempunyai calon gitu. Ada sebuah cerita di sini, di sebuah media sosial diceritakan Sobat Petra. Saya perlu cerita ini karena menarik ya. Kayaknya mungkin di antara Sobat Petra juga mengalami, di sekitar kita ada yang mengalami gitu. Intinya ada di situ saya menemukan sebuah istilah namanya leftover woman ya. Jadi leftover woman ini apa definisinya adalah dikenal dalam bahasa Mandarin sebagai sengnu gitu. Mudah-mudahan saya nggak salah spellingnya ya. Ini sebenarnya adalah ejekan yang dipopulerkan di Tiongkok untuk menyebut wanita lajang berusia 27 tahun ya. Di sana 27 tahun ke atas itu dianggap atau belum menikah ya. Leftover woman gitu. Nah, ini ada sebuah cerita di mana seorang teman ketemu dengan temannya cewek dan cerita gitu. Karena dia apa namanya, istilahnya dia merasa kata-kata atau istilah di China ini, dia terutama di Mandarin ini, istilah left woman, yaitu buat perempuan di China yang belum nikah di atas umur 27 tahun. Dan ada pengertian lain, left over itu adalah kalau kita punya makanan sisa, dianggap sisa gitu, atau enggak laku atau enggak layak gitu. Seorang perempuan kemudian mengeluh kepada temannya itu ketika sharing gitu. Katanya dia juga, ketika saya di Indonesia ini juga enggak jauh beda, cuman istilahnya lebih halus gitu.
Jadi sambil berkaca-kaca, karena diharapannya 27 tahun tuh sebenarnya sekarang juga belum terlalu left over

ya, istilahnya di Mandarin gitu. Juga belum ada tekanan lagi dari teman-temannya, kapan, sebuah pertanyaan yang kadang-kadang hanya basa-basi gitu, kapan, pilih-pilih banget sih katanya, sehingga nggak dapet dan sebagainya. Dari situ dia menganggap sekali lagi dia sebagai seorang leftover woman gitu, sebagai yang sudah tidak laku istilah di China sana gitu. Dan ternyata sebuah penilaian diri sendiri itu menjadi sebuah masalah, jadi beban sendiri, apalagi lingkungannya juga mendukung untuk semakin tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya Sobat Beta, kadang-kadang basa-basi ya, basa-basi kadang-kadang terus jadinya busuk gitu. sedikit-sedikit keren, sedikit-sedikit luar biasa gitu. Ada kadang-kadang ya menghibur, tapi kadang-kadang terlalu early, terlalu mudah untuk menilai sesuatu itu hebat gitu. Dan sebaliknya, terlalu dalam kita kadang-kadang seolah-olah kita paling telat, paling sengsara, paling nggak laku dan sebagainya. Ternyata setelah ada pertemuan gitu Sobat Betra, ada bincang-bincang mereka sharing, terus cowoknya itu, temannya ceweknya itu berkata bahwa sebelum berpisah disebutkan bahwa jadilah nasi goreng gitu. Nasi goreng itu kadang-kadang dibuat oleh nasi goreng yang sisa, tapi dibuat lagi dengan sebuah rasa beda, tambah telur hingga tambah istimewa. Kemudian ceweknya itu diam sejenak dan tersenyum. Bisa aja kamu katanya. Jadi memang di sini intinya sahabat kita, kadang-kadang kita perlu menghibur orang-orang di sekitar kita dengan cerita-cerita sesuatu yang menarik tapi simple, tapi memang dari angle, dari hal yang berbeda ya, sangat menghibur dan tanpa disadari itu juga menjadi sebuah membuka kebahagiaan orang lain, sehingga tidak merasa apa yang dipikirkan negatif itu benar. Kita dengarkan God Bless Sahabat Petra.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
3: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
4: Boda Bob Kri 2.
5: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
6: Nenek dan kau berkata tuk tetap tersenyum.
7: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
6: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
7: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
6: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
7: Maksudnya gimana sih, Pak?
6: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
8: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama
9: Kredit Union.
10: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
11: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Engkau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-6020-24567 0274-885-481
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.3

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Petra FM.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Cinta, cinta sejati. Dikisahkan di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggir kota. Hiduplah sepasang suami istri. Tampak dari luar mereka adalah pasangan yang berbahagia. Dan para tetangga pun tahu bagaimana perjuangan mereka meraih kehidupan mapan seperti saat ini. Sayangnya, kurun waktu 10 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak yang sangat diharapkan. Walaupun masih saling mencinta, si suami berkeinginan untuk menceraikan istrinya karena dianggap tidak mampu memberikan anak sebagai penerus generasi. Setelah melalui perdebatan sengit, dengan sedih dan berduka, si istri akhirnya menyerah pada keputusan suaminya untuk bercerai. Dengan perasaan tidak menentu, suami istri itu menyampaikan rencana perceraian kepada kedua orang tua mereka. Meskipun orang tua mereka tidak setuju, tetapi tampaknya keputusan bulat telah diambil oleh si suami. Setelah berbincang-bincang di antara orang tua, mereka dengan berat menyetujui perceraian tersebut. Tetapi dengan satu syarat, bahwa acara perceraian diselenggarakan dengan sebuah pesta yang sama besarnya seperti pesta saat mereka dahulu menikah. Demi tidak mengecewakan kedua orang tua mereka lebih besar lagi, maka persyaratan pesta perceraian itu pun diselenggarakan. Sungguh, pesta yang tidak membahagiakan semua undangan yang hadir. Si suami tampak tertekan dan terus menegak arak hingga mulai mabuk. Di sela kemabukannya, dia berkata lantang kepada istrinya, "Istriku, saat kau pergi nanti, semua barang berharga atau apapun yang kamu suka atau kamu sayangi, ambillah dan bawalah. Aku tidak akan melarang. Aku akan menyetujui." Dan tidak lama kemudian, si suami pun semakin mabuk sehingga tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, setelah pesta usai, si suami terbangun dari tidur dengan kepala berdenyut-denyut. Dia merasa tidak mengenali keadaan di sekelilingnya. Dan saat mengenali istrinya, dia pun bertanya, "Ada di mana aku? Kenapa ini bukan di kamar kita? Apakah aku masih mabuk dan bermimpi? Tolong jelaskan." Si istri menatap penuh cinta dan dengan mata berkaca-kaca menjawab, "Suamiku, ini kamar di rumah orang tuaku. Kemarin di depan semua tamu, engkau berkata membolehkan aku membawa barang berharga apapun yang aku mau. Di dunia ini tidak ada satu barang pun yang lebih berharga yang aku cintai dengan sepenuh hati selain kamu. Maka disinilah kamu ku bawa serta ke rumah orang tuaku. Ingat, engkau sudah berjanji tidak akan melarang dan akan menyetujuinya." Dengan perasaan terkejut dan tersadar, si suami bangun dan memeluk istrinya. "Maafkan aku, istriku. Aku sungguh bodoh dan tidak menyadari dalamnya cintamu kepadaku." Walaupun aku telah menyakiti hatimu dengan berniat menceraikanmu, tetapi engkau masih mau membawa serta diriku bersamamu dalam keadaan apapun. Mereka pun berpelukan dan bertangisan, saling memperbarui janji untuk tetap saling mencintai hingga maut memisahkan mereka. Pendengar yang berbahagia, perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk menghasilkan anak-anak. Meski harus diakui, hadirnya buah hati akan menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Anak akan menjadi permata hati bagi sepasang suami istri. Tetapi, sebuah cinta yang dipenuhi ketulusan dan keikhlasanlah yang sebenarnya akan membawa kebahagiaan sejati. Karena itu, perkawinan seharusnya mampu menyatukan dua hati bersama dalam ikatan suci dan berbagai keadaan yang melingkupi. Maka, marilah kita segarkan kembali akan tujuan sebuah perkawinan, yakni peneguhan janji sepasang suami istri untuk saling mencintai, menjaga dalam suka dan duka, satukan langkah dalam sebuah cinta sejati, maka kebahagiaan akan jadi milik diri.
3: Metro FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
1: Petra 105.

0: Hi, Karmulagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 0856020245670274885461 02748885481
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau tugu identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Pal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Pal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini nggak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol.

0: FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Sa, I Zhenzu, I Zhenzu, pasir dan mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya, terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" "Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini," si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. "Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai. Tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Zhen Yi Fen Dong, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh, dan jadilah mutiara di kemudian hari." Si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. Terima kasih, Paman. Saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati. Saat kita sadar dan mengerti Chengkong Xiao Fentu Guocheng bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
3: Petra FM.
4: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
5: Boda Bob Kri 2.
6: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
7: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 02748-885-481.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pastikan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: FM.
1: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Nah, dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
3: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Zili Kensen, kemandirian. Dikisahkan ada seorang pria yang sedang mengalami masalah bertubi-tubi. Rumah tangganya tidak harmonis. Bersamaan dengan itu, dia pun terkena perampingan karyawan di perusahaannya, sehingga dia harus berhenti bekerja. Waktu yang senggang, dia berpikir dan mengevaluasi diri. Apa yang salah dengan hidupku? Mengapa aku gagal terus? Bagaimana caranya untuk merubah kegagalan dengan kesuksesan? Dimulailah pencarian jawaban atas pertanyaannya dengan pergi ke toko buku dan membeli buku-buku yang dianggapnya mampu memberi jawaban. Setelah beberapa buku habis dibaca, dia merasa tidak puas dan tidak pula menemukan jawabannya. Tiba-tiba timbul inspirasi di pikirannya. Kenapa aku tidak menanyakan langsung saja ke penulis buku-buku itu? Pasti akan lebih berhasil bila aku bisa mendapatkan petunjuk langsung dari si penulis. Maka ditemuilah salah satu dari penulis buku. Setelah menceritakan semua kegagalan yang dialaminya, dia berkata, "Bapak penulis, tolong ajarkan kepada saya rumus dan cara yang bisa membuat saya sukses." Si penulis pun menjawab, "Kalau Anda membaca buku saya dengan teliti dan menjalankan dengan nyata, tentu akan ditemukan cara-cara menuju sukses. Saya sudah membaca habis, bahkan hafal isi buku Anda. Tetapi tetap saja belum menemukan rumus sukses. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Anda." Si penulis berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya akan ketemukan kamu dengan seseorang. Biar dia yang memberitahu kamu bagaimana cara meraih sukses dalam hidup ini." Dengan gembira, si pria bertanya, "Di mana orang itu bisa saya temui?" Si penulis mengajak pria itu ke sebuah kamar. "Dia ada dalam kamar ini." Maka pria itu pun mengetuk pintu dan segera masuk ke dalam kamar. Namun dia heran, karena tidak ada seorang pun di dalam kamar tersebut. Yang ada hanya sebuah cermin besar. Lalu si penulis berkata, "Lihatlah ke cermin itu. Orang yang ada di cermin itu adalah sang penolong yang kamu cari untuk menunjukkan bagaimana caranya meraih sukses. Sesungguhnya hanya kamu yang bisa menolong dirimu sendiri. Tanpa kamu berani memulai dari dirimu sendiri untuk berusaha dan berjuang, maka kamu tidak akan meraih kesuksesan." Seketika itu juga, si pemuda tersadar. "Terima kasih, Pak Penulis. Saya akan segera mengambil tindakan, berusaha lebih tekun dan mengandalkan diri sendiri untuk Sesian Li Luan mempraktekkan teori yang telah saya dapat dan pelajari." Pendengar yang berbahagia, Cheng Gong Bu Si Li Luan. Sukses bukanlah sekedar teori. Sukses butuh action. Hidup adalah rangkaian aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kalau perasaan malas, tidak disiplin, tidak berani action, bimbang, ragu-ragu, dan sifat negatif lainnya yang menguasai diri kita, tentu nasib buruklah yang akan kita dapat. Sebagai manusia yang telah dikaruniai oleh Tuhan dengan segenap kelebihan-kelebihannya, kita harus berani mengembangkan diri untuk berpikir, bertindak, belajar, dan berjuang. Kalau jeli concern, mental kemandirian telah kita miliki, dan tidak cengeng dalam menghadapi kesulitan hidup, berani belajar dalam setiap tindakan yang kita ambil, maka pasti nasib kita akan berubah dan mampu meraih sukses yang membanggakan.
3: Metro FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856020245670274885481.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.9.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
0: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 寻找 工作 mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan. Dan kini tiba saatnya dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun, sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah anak muda, saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil, yaitu cucilah kaki ibumu. Dan besok datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, "Ibu, ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat. Kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput, dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam, air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah, Ananda bisa menjadi seperti hari ini." Mereka pun saling berpelukan dengan penuh kasih dan kelegaan. Dan keesokan harinya, sang pemimpin berkata, "Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat kamu mencuci kaki ibumu." "Saat mencuci kaki ibu saya mengerti dan menyadari akan kasih ibu yang rela berkorban demi anaknya. Melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya." Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya, dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang, Sizai Mama de Jiao Xia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.4.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Siapa sih yang gak tahu Malioboro? Nah, sebagai sentra bisnis, juga sentra wisata, Malioboro menawarkan berbagai keramahan khas Jogja ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngasih nama Malioboro itu? Hingga kini masih jadi misteri. Konon nama itu diambil dari seorang Duke Inggris, yaitu Marlborough ya, yang pernah berkuasa di Jogja tahun 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Ya, ada pula yang menyebut Malioboro itu dari dua kata, yaitu Maliko dan Boro. Maliko adalah membalik dan Boro itu berarti senjata. Maka kalau digabung menjadi perintah untuk membalik senjata atau keris ketika seseorang sudah sampai mendekati tempat pisowanan keraton. Namun ada pula yang mengatakan Malioboro itu diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti karangan bunga. Nah, konon dulunya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, di ruas jalan ini banyak ditemui para pedagang bunga.

0: Petra FM.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Kajasindo Bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Next time.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Dulur Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Kau berkata, Duk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Se Tu, lemparan batu. Suatu hari, tampak seorang pengusaha muda sedang melaju di jalan raya mengendarai mobil mewah yang baru dibelinya. Perasaan puas dan bangga menyelimutinya karena memiliki mobil yang sudah lama diidam-idamkan. Tiba-tiba, dia melihat seorang anak kecil menggerakkan tangan dan peletak. Terdengar suara nyaring dari sisi kiri pintu mobilnya. Spontan, kaget, ditekannya rem mobil kuat-kuat. Dengan perasaan geram, mobil pun segera dimundurkan ke arah dari mana batu itu dilempar. Dia bergegas turun untuk melihat apa yang terjadi dengan pintu mobil kesayangannya. Aduh, benar-benar kurang ajar. Dia memaki sambil tangannya mengusap sayang goresan di pintu mobil. Amarahnya memuncak. Dengan segera, matanya menangkap sosok anak kecil yang terlihat di situ. Dihampiri anak itu dengan tangan terkepal marah. Hai, kamu. Lihat, apa yang telah kamu lakukan pada mobil kesayanganku? Lihat, goresan itu. Teriaknya geram sambil bersiap-siap akan memukul. Si anak tampak pucat dan gemetar ketakutan sambil berbicara. Maaf, Pak. Saya salah dan benar-benar minta maaf. Sebab saya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Air mukanya tampak ngeri, matanya berkaca-kaca dan tangannya memohon ampun. Maaf, Pak. Saya melempar batu itu karena tidak ada seorang pun yang mau berhenti. Dengan air mata yang mulai berjatuhan di pipi, anak tadi menunjukkan ke suatu arah. Itu, di sana, ada kakakku yang lumpuh. Dia kesakitan, jatuh tergelincir dari kursi rodanya. Saya tidak kuat mengangkatnya, dan tidak ada seorang pun yang mau berhenti menolong, ucapnya sambil terisak dengan pandangan mata berharap. Tolong kakak saya, Pak. Setelah mendengar penjelasan anak kecil itu, sang pengusaha muda tidak mampu berkata-kata dan spontan amarahnya mereda. Dihampiri dan diangkatlah si cacat yang tengah mengerang kesakitan. Lalu didudukkan kembali ke kursi roda. Terima kasih, Pak. Semoga Tuhan membantu kebaikan hati Bapak. Dan sekali lagi, mohon maaf telah melukai mobil Bapak. Lalu anak kecil itu pun kembali mendorong kursi roda kakaknya untuk melanjutkan perjalanan. Dan pengusaha muda itu pun kembali mengendarai mobilnya sambil merenungi kejadian yang baru dialaminya tadi. Sama halnya dengan lajunya kendaraan, hidup kita seolah dipacu tetap berjalan dengan kecepatan yang semakin tinggi, melintasi berbagai tikungan dan tanjakan. Kesibukan berpacu sering membuat kita lupa menyisihkan waktu untuk berhenti dan menoleh sejenak untuk menikmati pemandangan indah di sekitar kita. Sehingga banyak hal indah terlewatkan begitu saja. Saat kita lupa, mungkin diperlukan seorang pelempar batu untuk mengingatkan kepada kita. Batu itu bisa berupa teguran, bisikan, peringatan, atau kasih sayang, agar kita tidak melaju terlalu cepat. sehingga saat kita menjalani kehidupan juga berarti bisa menyisihkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan alam sekitarnya.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata anugerah. Saudara, meski kita mengenal beberapa musim yang ada dalam kehidupan ini, namun tetap saja harus dapat menyikapinya dengan baik. Karena jika tidak, bisa saja kita merasa tidak nyaman menghadapi perubahan atau bahkan pergantian musim tersebut. Misalnya, musim dingin yang ditandai dengan turunnya salju yang cukup deras. Umumnya kita merasa kesulitan melakukan berbagai aktivitas di luar ruangan. Namun sebaliknya, tidak bagi beruang kutub yang satu ini loh. Ya, bagi Sakari yang tinggal di salah satu kebun binatang di Amerika Serikat, musim dingin justru menjadi anugerah. Bahkan baginya, musim dingin merupakan pemupus rindu. Ya, betapa tidak. Ketika kebanyakan orang lebih memilih untuk berdiam diri di dalam rumah dan menghangatkan diri mereka di depan perapian, Sakari justru bermain-main di luar. Ia tampak berguling-guling di atas salju dan berenang gembira. Baginya, tak ada yang lebih menyenangkan selain salju dan udara yang sangat dingin. Saudara, anugerah adalah pemberian atau ganjaran dari pihak atas atau orang besar dan sebagainya kepada pihak bawah seperti orang rendah dan sebagainya, atau dapat juga berarti karunia dari Tuhan. Tak heran jika anugerah menjadi sesuatu yang banyak diminati dan diharapkan oleh setiap kita. Berbagai upaya akan dilakukan demi mendapatkan anugerah tersebut. Bahkan tak sedikit yang rela mengorbankan diri juga sesamanya. Akan tetapi, sebesar apapun usaha yang kita lakukan, jika memang belum saatnya, maka anugerah tidak akan pernah kita dapatkan. Sebaliknya, jika sudah menjadi kehendaknya, maka anugerah pasti menjadi bagian yang tidak akan pernah jauh dari kehidupan kita. Sebagaimana anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, bukanlah hasil jerih payah atau usaha keras yang kita lakukan demi mendapatkannya, melainkan hanyalah semata-mata pemberian Tuhan saja. Dan Tuhan memiliki kebebasan untuk menganugerahkannya kepada siapapun juga yang Ia kehendaki. Pastinya, yang senantiasa hidup benar seturut kehendaknya, yang bersedia menyatakan kasihnya bagi sesama tanpa membeda-bedakan, dan yang juga berani menyatakan kebenaran meski penuh risiko. Untuk itu, kerjakanlah kebenaran dan lakukan semua yang berkenan kepadanya. Sebab kita telah mendapatkan anugerah terindah dalam hidup ini. Ya, apalagi jikalau bukan kehidupan kekal yang sesungguhnya. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita. Di ruang gembala menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristio Nugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di sepanjang bulan Mei kita belajar sebuah tema besar menuju hidup kudus, dan akhirnya kita akan menutupnya saat ini, edisi Selasa 26 Mei 2026 dengan tema Langkah Menuju Hidup Kudus, yang diambil dari firman Tuhan surat Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. Karena itu sahabat Petra, kini mari bersama kita siapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk memasuki hadirat Allah. Dan karena itu marilah sejenak kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini kita akan menyambut kebenaran sabda Tuhan. Sebuah pujian menghantarkan kita. Datang Roh Kudus.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima firman Tuhan yang akan menerangi isi hati, pikiran dan jiwa kita, mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji dan syukur kami naikkan kepada Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Sang Firman Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Sungguh kami bersuka cita atas setiap perbuatan tanganmu, sebab engkau melimpai kami dengan kasih setia dan kemurahan. Sebagaimana hari ini kami pun boleh merasakan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, hingga kami juga boleh berkumpul dan bersekutu dengan penuh keselamatan. Bapa yang maha baik, di sepanjang bulan Mei kami telah belajar tentang makna kekudusan hidup. Tibalah saatnya kini kami adalah mengambil langkah untuk menuju hidup yang kudus. Maka kami memohon belas kasih, kiranya Roh-Mu membuka hati, menerangi pikiran dan jiwa, memampukan kami sungguh dapat mendengar, mengerti, hingga kami boleh bersuka cita ketika firman-Mu berkuasa menuntun dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman. Engkau maka juga berbelas kasih bagi hamba-Mu yang hina dan penuh cacat celah. Urapilah dan mampukanlah apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini, langkah menuju hidup kudus, bersama kita mendengar bacaan firman Tuhan, surat Roma pasal 8 ayat 12-17, yang demikian sabda Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita sadar bahwa setiap manusia ketika lahir sudah membawa dosa warisan sejak dari zaman Adam dan Hawa. Manusia hidup dalam kedagingan, maka naluri manusia juga adalah untuk melakukan keinginan daging dan dosa. Maka tanpa diajarkan oleh siapapun, kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Tidak perlu diajari, sudah dapat melakukan karena timbul dari kedagingannya. Itulah yang dikatakan di dalam Alkitab tentang hakikat dosa di dalam diri manusia. Bahkan Paulus sendiri berkata, "Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi justru apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat." Kitab Roma pasal 7 ayat 15. Meskipun kita tahu mana yang baik, dan bahkan meskipun kita ingin melakukan yang baik itu, tetapi yang kita lakukan justru hal-hal kedagingan, yaitu dosa. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, jika dosa adalah hakikat yang melekat pada kita, lalu bagaimana mungkin kita bisa untuk hidup kudus? Kita mungkin sudah merasa betapa mustahilnya kita bisa hidup kudus, apalagi tidak melakukan dosa sama sekali. Itu sesuatu yang mustahil, itu akan membebani diri kita. Itulah sebabnya kita tidak akan bisa melakukannya dengan mengandalkan diri kita sendiri. Berbicara kekudusan adalah berbicara tentang Allah, maka menjadi kudus kita sungguh membutuhkan rahmat dan anugerah Allah. Disinilah firman Tuhan, kekudusan tidak bisa dilepaskan dari kuasa Roh Allah. Untuk bisa hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan Allah, bukan hanya supaya kita tampak baik, tetapi sungguh karena kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, ketika kita merasa harus berbuat curang karena tidak ada pilihan atau karena diri kita dalam bahaya, di sanalah kita harus menyadari supaya kita jangan bersandar pada diri kita sendiri. Disinilah kita perlu berjuang, berdoa, meminta petunjuk dan kekuatan Allah. Karena saat kita merasa tidak kuat untuk menahan amarah, untuk menyimpan kepahitan kepada seseorang, untuk berbuat dosa, serahkan segala godaan bahkan rasa sakit itu hanya kepada Tuhan. Saat kita merasa tidak berdaya menangkal godaan, mungkin kecanduan, entah itu rokok, minuman keras, belanja dan lain sebagainya, teruslah berdoa, carilah petunjuk firman Tuhan dan lakukanlah itu. Mintalah kekuatan dari Tuhan, dan inilah proses yang terus berlangsung di sepanjang waktu, bukan hanya di saat-saat tertentu saja. Inilah sebabnya Alkitab menyatakan pembaharuan rohani adalah sesuatu yang terus-menerus dilakukan dari hari ke hari. Sebagaimana kita butuh penyertaan dan kita butuh berkat Tuhan di sepanjang waktu agar kita dapat melakukan segala kegiatan dan aktivitas kita, maka demikian juga kita akan selalu butuh kekuatan Allah untuk menjaga diri, untuk menjauhi godaan, untuk mewujudkan kehidupan yang kudus. Karena itu, jangan pernah remehkan hal ini. Sebaliknya, jadikan ini sebagian dari doa kita setiap hari, bahwa kita membutuhkan Allah, rahmat-Nya yang menjadi kekuatan, keberanian, dan pengharapan untuk tetap hidup dalam kekudusan.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, akhirnya mari kita tetapkan langkah-langkah menuju hidup kudus. Yang pertama, putuskan untuk melepaskan diri dari ikatan pada dunia. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu

pikiran, tindakan, perkataan, dan tingkah laku kita harus berbeda dan dapat dilihat oleh orang lain. Maka kita harus menjadi Kristus. Kita harus menjadi kudus seperti Kristus adalah kudus. Lepaskanlah dari ikatan pada dunia. Kedua, jauhilah godaan. Karena siapa yang bertanggung jawab menjaga hidup tetap kudus? Siapa yang bertanggung jawab untuk hidup menyukakan hati Tuhan dan menjauhi godaan? Tentu bukan Tuhan. Jawabannya jelas ketika kita mengingat peristiwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa hingga mereka sendiri kehilangan kekudusan. Tuhan sudah memberitahu dengan jelas apa yang harus mereka lakukan. Tetapi pilihan untuk melakukan sesuatu atau juga untuk tidak melakukan sesuatu ada di tangan mereka sendiri. Maka ingat, jika kita ingin hidup kudus, kita harus menjauhi godaan. Betapapun tampilannya begitu menarik, betapapun sungguh-sungguh sangat menggoda dan mencobai kita. Dan kita belajar dari doa Bapa kami bahwa janganlah membawa kami kepada cobaan dan lepaskan kami daripada yang jahat. Doa Bapa kami menjamin jika kita sungguh bersandar pada Allah, kita punya kuasa dan kita mampu untuk menolak cobaan dan godaan. Ketiga, pelajari dan taati firman Tuhan. Jika kita ingin kudus, maka kita juga mau menyediakan waktu untuk mendengar, memahami, menghayati, hingga juga untuk menaati dan melakukan kehendaknya. Maka sediakan waktu untuk terus belajar firman-Nya secara pribadi, dan bukan hanya bergantung karena kita sudah pergi ke gereja, karena kita sudah melakukan pelayanan. Lakukan segala yang menjadi kehendaknya, meski terkadang tampak begitu berat dan bahkan bertentangan dengan kehendak kita. Dalam keseharian, sesuaikanlah tingkah laku, perkataan dan pikiran kita dengan firman dan kehendak Tuhan. 4. Jangan memberi kesempatan kepada dosa. Kita perlu memahami yang namanya dosa. Kita benar-benar harus mengambil sikap keras dan tegas. Jangan pernah memberi kesempatan karena dosa sekecil apapun tetaplah dosa dan juga pasti akan membawa kita kepada dosa-dosa yang lain. Maka jauhi segala macam dosa. Di dalam Alkitab, kita sendiri bisa belajar dari Imam Eli. Sikapnya yang kemudian memberi kesempatan dosa dilakukan justru pada anak-anaknya sendiri akan mendatangkan petaka dalam hidupnya. Akhirnya yang kelima, sekalipun tampak sederhana, kekudusan memang tidak bisa dilepaskan dari laku berdoa. Inilah yang memang perlu orang percaya lakukan untuk menjaga kekudusan hidup. Karena hidup kudus bukan bicara soal pencapaian, tetapi justru berbicara tentang gaya hidup. Orang yang hidupnya kudus adalah orang yang perilaku dalam kesehariannya juga seperti Kristus. Dan justru karena seperti Kristus, Kristus pun bergantung pada kuasa Allah. Maka demikian juga kita, sekalipun tidak mudah, tetapi kita perlu terus bersandar pada Tuhan dalam doa hari demi hari, supaya kita mampu menerapkan gaya hidup kudus secara konsisten sebagaimana Kristus menjadi teladan kita. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, akhirnya bukan karena kekuatan, tetapi kita sungguh-sungguh mewujudkan kasih kita untuk hidup taat dan melakukan kehendaknya.

kekudusan bukanlah kekuatan manusia, tetapi justru datang hanya dengan kekuatan Allah. Di sanalah kita merasakan kemurahannya, kekuatannya, kesetiaannya, dan di sanalah kita dimampukan sungguh-sungguh mewujudkan kekudusan hidup. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema, marilah kita renungkan dan kita hayati sebuah pujian mengantarkan kita, mengalirlah kuasa Roh Kudus.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri untuk memanjatkan segenap syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, siapakah kami, para pendosa? Tetapi kami boleh percaya bahwa belas kasihan-Mu lebih besar daripada kelemahan kami, dan kasih setia-Mu lebih besar daripada pelanggaran-pelanggaran kami. Sehingga kami percaya di dalam Kristus, Engkau memampukan kami untuk hidup kudus, bukan dengan kekuatan kami, tetapi jika kami sungguh percaya, bersandar, dan bergantung dengan hikmat dan rahmat-Mu. Ketika kami memilih untuk taat dan setia, di sanalah kami merasakan kemurahan dan kuasa-Mu yang menjadikan kami hidup kudus. Dan kini Bapa, bersama dengan doa ini, kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari bencana dan perpecahan. Tuntun bangsa kami. Karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami. Dan kiranya kerajaan Allah menjadi nyata di tengah kehidupan bangsa negara kami, di dalam kedamaian, kesejahteraan, dan juga di dalam keadilan dan kebenaran. Kini kami juga mendoakan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi di dalam kesatuan tubuh Kristus. Tuntun jemaat-Mu bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu hingga mereka berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mereka mampu mencapai rahmat kesempurnaan keselamatan. Juga berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya lebih banyak orang mendengar panggilan-Mu dan boleh percaya, hingga mereka pun mendapat tempat dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan di mana kami bersekutu, memuji, menyembah, dan dibangun dalam kebenaran sabda-Mu. Tuhan sungguh memberkati ladang Tuhan ini. Tuhan pun memelihara setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Kini bersama doa ini, kami juga mengingat segenap sahabat Petra, mereka yang lemah, sakit, yang menantikan lawatan Tuhan untuk menjamah, menganugerahkan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sukiyati, Ibu Neviasi, Ibu Darwani, Ibu Syolan, Anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Bapak Slamet Diwates. Kami pun membawa serta jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunarti, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Sujinab Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Ponira Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widikto, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumadi PS, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Ibu Hadi Tejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujiradal Suki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Harta Timur Dopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Trihardono, Ibu Surini Siksta Rudi Prasetya, Saudari Fernanda Sikska Putri Valentine, dan juga bagi Ibu Suharti Sukanto. Kami pun juga membawa serta
jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai gereja, Bapak Bejo Sutrisno, Mbak Elsa, Mbak Adelita, Mbak Gama, Mas Bernard, Ibu Rucito, Ibu Rukmini Pugo, Ibu Hernawaningsih, Ibu Tintin Sumarni Sutopo, Ibu Suwarno, Bapak Joni Sianipar, Ibu Rusmila Sumboko, Ibu Christine Anabel, Ibu Harwanti Ningsih, Bapak Budi Prasetyo, Ibu Vera, Ibu Kusmanto, Ibu Asti di Imromejan, Bapak Edi Kris, Bapak Daryanto, Bapak Darmawan, Bapak Wardoyo, Bapak Subiantoro, Bapak Hasto, Bapak Dr. Purwoko, Bapak Mulyadi, Bapak Condro, Ibu Yuniati Tasrib, Ibu Suyut, Ibu Krisna Tuti, Pemulihan Pasca Kecelakaan Lalu Lintas, Bapak Tuyatno, Ibu Srini, Bapak Praptomo, Bapak Doni, Ibu Rusmanto, Ibu Rucito, dan juga bagi Bapak Wartono Saputro, serta bagi segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami memohon belas kasih Tuhan melawat dan jamahan-Mu kiranya menganugerahkan kekuatan untuk menanggungnya, pengharapan untuk bersandar pada kuasa dan belas kasih Tuhan, dan oleh kuasa darah kudus Tuhan mereka boleh dilepaskan, dipulihkan, dan disembuhkan seturut dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Kami pun memohon penghiburan bagi keluarga besar yang berduka dari almarhum Bapak Yakub Ringvinstra yang telah Engkau panggil. Hiburkanlah keluarga yang berduka, teguhkan untuk dapat melanjutkan kehidupan dengan percaya di dalam kuasa Kristus ada kebangkitan dan hidup, di mana mereka yang percaya tetap akan hidup sekalipun sudah mati. Kami memohon perlindungan pemeliharaan-Mu bagi keluarga Bapak Trisandi Ari Nugroho dan putra terkasih Mas Noel. Dan kini Bapa, kami pun juga mendoakan bagi segenap usia lanjut poro Eyang Adi Yuswo, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiase Sumarjo, Hadi Siswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maturatno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Herianto, Ibu Ponirin di Kricak, Bapak Wiranto di Dayu, serta Bapak dan Ibu Sukir Muci Widodo, Bapak Pendeta Emeritus Filipus Hartono, dan Bapak Pendeta Emeritus Sutikno. Juga bagi segenap adi yuswo yang lain, lansia, yang tidak dapat kami sebut satu persatu, kami bersyukur untuk umur panjang, dan kami mohon belas kasih Tuhan menyempurnakan dalam kekuatan dan kesehatan. Hari-hari poro Eyang Adi Yuswo diiringi dalam kedamaian dan kesejahteraan. Berkati keluarga kami untuk hidup di dalam jalan Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling melayani. Lindungi keluarga kami, jauhkan dari godaan penyakit ataupun kecelakaan. Tuntun anak-anak kami dalam pekerjaan atau belajar, mampukan dalam ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab, menunaikan segala tugas kewajiban mereka. Talenta mereka pun boleh semakin berkembang, dan hidup mereka pun boleh menjadi saluran berkat di mana nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup. Tuhan karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman. Biarlah anak-anak kami bersuka cita dalam kehidupan rumah tangga yang dipersatukan, dikuduskan oleh Tuhan, suami istri yang kekal dan tidak terceraikan, pasangan keluarga yang menjadi saksi perjanjian Allah. Berkati suami istri yang merindukan keturunan atau momongan, seturut dengan rahmat, waktu, dan cara Tuhan, mereka boleh bersuka cita, Tuhan karuniakan keturunan, mereka boleh mengasuh mendidik, supaya dengan demikian
kami, anak cucu dan keturunan kami berbakti kepadamu untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Akhirnya kami juga mendoakan bagi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Karuniakan kekuatan dan penghiburan supaya kami percaya justru di dalam pergumulan kami tidak pernah sendiri. Kami menemukan Engkau Allah yang setia, Allah yang berkuasa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, Allah yang berkuasa untuk turut bekerja dan mendatangkan kebaikan, sehingga dalam setiap pergumulan kami bersuka cita karena rahmat-Mu, sebab kami percaya segala pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami adalah bagian rahmat Tuhan menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, kami menyadari doa ini begitu panjang tetapi juga jauh dari sempurna. Dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun untuk permohonan yang Tuhan tidak berkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan Engkau memberi yang terbaik melampaui apa yang kami pinta. Semata karena doa ini kami panjatkan, bukan beralaskan kekuatan amalan kesalehan kami, para pendosa. Tetapi doa ini kami angkat oleh iman kami di dalam satu nama kudus, Tuhan, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita kepada Allah. Tuhan mendengar dan memberi yang terbaik, maka doa ini menjadi kuasa justru ketika kita melanjutkan hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Karena itu menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita, anggur baru.

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah di ujung kebersamaan kita. Karena itu mari kita lanjutkan hidup sebagai ibadah sejati, hidup yang menyatakan kekudusan Allah. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, dan hiduplah sebagai pelaku-pelaku firman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 26 Mei tahun 2026. Bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan atau menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858-6827-4241. Saya ulangi 0858-6827-4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa begitu singkat, tetapi juga begitu banyak atur tutur saya yang tidak menjadi berkenan. Karena itu kami mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
4: Tidak ada satupun tangan yang mampu menolong kita, kecuali tangan yang pernah tersalib 2000 tahun yang lalu. Hanya tangan Tuhan Yesus yang sanggup memegang dan menjaga hidup kita.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
7: Love and Inspiration,
8: Petra 105.7 FM.
9: Petra FM.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Mazmur pasal 3. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu kiranya turun atas umat-Mu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Mazmur pasal 3 ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Renungan hari ini berjudul Sulit Tidur. Tidur adalah salah satu kebutuhan manusia. Sayangnya, banyak orang kesulitan tidur atau mengalami gangguan tidur dengan beragam sebab. Umumnya berkaitan dengan stres, masalah kesehatan mental seperti depresi atau gangguan kecemasan, atau karena dipicu kebiasaan buruk tertentu. Mengalami gangguan tidur tentunya memengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Saya mengenal seorang teman yang rela membayar biaya pengobatan yang sangat mahal hanya untuk dapat menikmati tidur yang baik walau hanya 3-4 jam dalam sehari. Raja Daud mengalami guncangan yang amat hebat. Anaknya sendiri melakukan kudeta. Absalom telah menggalang kekuatan dan berhasil mengumpulkan pengikut setia dalam jumlah sangat besar. Daud pun melarikan diri dari istana. Ia bersembunyi ke padang gurun beserta sebagian pengikutnya yang setia. Hidupnya terancam. Puluhan ribu prajurit membelot bersiap membunuhnya. Daud memiliki alasan yang sempurna untuk hidup dalam ketakutan, stres, bahkan berputus asa. Namun Mazmur pasal 3 ini menunjukkan apa yang Daud rasakan. Ia menyadari betapa banyaknya lawannya. Hidupnya terancam. Namun ia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Tuhanlah perisainya, perlindungannya, serta pembelanya. Ia berseru dan berserah kepada Tuhan. Ia pun beroleh ketenangan dan damai sejahtera. Bahkan, ia masih bisa tidur dengan nyenyak dalam situasi yang demikian. Gempuran kengerian bisa berkecamuk di sekitarnya, tetapi di dalam hatinya tetap mengalir damai dari Allah. Hal ini juga dapat kita alami saat kita berpaut sepenuhnya kepada Allah, sebab Dialah sumber damai dan perlindungan kita. Bersandar pada Tuhan yang menjadi sumber perlindungan, memampukan kita mengalami rasa tenteram di segala keadaan.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah seharian kita beraktivitas, maka pada malam hari ini kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa malam bersama dengan saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan Bantul. Maka Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa. Setelah kami berkegiatan seharian ini ya Tuhan, saat ini kami boleh berada di malam yang teduh ini, semua karena pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Engkau yang telah menyertai dari pagi, siang hingga malam hari ini kami beraktivitas. Dan saat ini Tuhan, kami telah menyelesaikan aktivitas kami, kami hendak beristirahat malam hari ini. Namun Tuhan, sebelum kami bersama beristirahat, kami hendak menaikkan doa-doa kami kepada-Mu. Pada saat ini kami mohonkan berkat, kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Baik mereka yang saat ini menjalani proses pemulihan maupun yang saat ini masih merasakan sakitnya. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha mengetahui segala sakit yang dirasakan oleh saudara-saudara kami. Kiranya Engkau yang berkati mereka, Engkau yang pulihkan saudara-saudara kami ini, sehingga nantinya kesembuhan dan pemulihan dapat mereka rasakan, mulai dari perantaraan obat-obat yang dikonsumsi, bantuan para medis, bahkan juga keluarga yang dengan setia menjaga dan merawat saudara-saudara kami. Dan di tengah perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, banyak dari kami yang masih merasakan pergumulan hidup yang kami rasa berat. Namun biarlah Tuhan, Kau sendiri yang turut serta hadir di tengah-tengah kami, sehingga dalam setiap pergumulan yang kami rasakan, itu semua kami boleh mendapat kelegaan, sehingga kami boleh mendapatkan jalan keluar yang hanya dari Engkau. Tuhan, jangan biarkan kami melangkah seorang diri, namun peganglah tangan kami Tuhan. Dan biarlah Kau sendiri yang senantiasa menyadarkan kami bahwa Engkaulah Tuhan, satu-satunya sumber pertolongan kami dalam setiap pergumulan dan keluh kesah kami. Kami juga berdoa bagi perjalanan kehidupan kami, baik kami sebagai orang tua yang Engkau izinkan untuk kami boleh menjaga, merawat, mendidik anak-anak pemberian-Mu, anak-anak kami, baik itu yang masih balita, baik itu yang saat ini sudah duduk di bangku TK, PAUD, atau bahkan sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan, Engkau yang sertai tiap-tiap orang tua supaya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, mendampingi anak-anak pemberian-Mu. Untuk anak-anak kami yang masih bertumbuh di dalam Engkau, kiranya Engkau yang sertai supaya anak-anak kami ini dapat terus bertumbuh dan berkembang tidak hanya secara fisik, namun juga iman mereka tetap bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sudah merasakan bangku pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, kiranya Engkau yang berkati anak-anak-Mu ini sehingga proses belajar mereka dapat mereka lakukan dengan enjoy, dengan penuh tanggung jawab. Bahkan Engkau juga berkati belajar mereka sehingga nantinya mereka boleh mendapatkan ilmu dan bahkan mereka boleh mendapatkan bekal untuk meraih cita-cita, harapan dan juga masa depan mereka. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini masih bergelut dengan ujiannya, biar Tuhan juga yang berkati,
baik ujian tertulis, ujian akhir. Biar Tuhan Engkau juga yang sertai mereka, sehingga dalam setiap belajarnya boleh mendapatkan hasil yang baik, hasil yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan biar ya Tuhan nantinya anak-anak-Mu ini boleh membanggakan orang tua, keluarga, terlebih lagi dapat membanggakan Engkau. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini telah menyelesaikan pendidikannya dan tengah mencari pekerjaan, atau yang sedang berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kira Tuhan berkati mereka. Tuhan yang sertai dalam setiap usaha dan prosesnya, sehingga anak-anak-Mu ini nantinya boleh mendapatkan pekerjaan, atau bahkan boleh membuka lapangan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu, yang sesuai dengan minat bakat mereka, yang sesuai dengan passion mereka, sehingga Tuhan ladang yang Engkau berikan dapat menjadikan berkat tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi sesama. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan yang berkati, sehingga ketika ada rasa malas yang ada dalam diri mereka, Engkau yang singkirkan rasa malas itu, Kau gantikan dengan semangat dan juga giat bekerja, sehingga setiap pekerjaan yang mereka lakukan dapat dikerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan ladang-Mu boleh dikerjakan dengan sebaik-baiknya, terkhusus untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga berkat-Mu tidak hanya bagi diri pribadi, namun juga bagi keluarga dan juga sesama. Dan di dalam syafaat ini Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah sepuh, sudah memasuki usia lanjut, hati Yosua, kiranya Tuhan juga berkati orang tua kami ini di usianya yang semakin bertambah, di usia senjanya, kiranya Engkau juga tambahkan hikmat, kebijaksanaan, bahkan juga kesehatan ya Tuhan. Sehingga meskipun fisiknya melemah, namun Engkau yang kuatkan iman mereka, iman orang tua kami ini, sehingga tetap berpegang teguh padamu, dan bahkan orang tua kami ini boleh tetap melayani Engkau sesuai dengan talenta dan kemampuannya masing-masing. Tuhan, kami juga mau serahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Meskipun Tuhan, akhir-akhir ini kami merasakan bahwa adanya keprihatinan yang dirasakan oleh bangsa dan negara kami ini, kiranya Engkau yang juga sertai kami, baik kami sebagai warga negara, maupun juga Engkau berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh hikmat, dengan penuh kebijaksanaan dan juga keadilan. Dan biar ya Tuhan, kami boleh menciptakan Indonesia yang harmonis, yang penuh dengan toleransi, dan juga Indonesia yang penuh dengan keadilan. Jika ada terjadi bencana Tuhan, kiranya Engkau juga turut serta campur tangan di dalamnya, sehingga tiap bencana yang dirasakan oleh saudara-saudara kami ini nantinya dapat Engkau pulihkan, bahkan Engkau juga yang kuatkan dan mampukan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat kembali pulih dan juga boleh melanjutkan aktivitasnya dengan baik. Kami mau serahkan Tuhan seluruh proses hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra, doa malam pada hari ini bersama dengan saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.

Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Selamanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu, Yesus, yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Petra, streaming radio.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya harap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang penuh dengan semangat untuk kita menjalani hari ini. Nah, untuk mendasari kita dalam menjalani hari, mari kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Selasa 26 Mei 2026, bersama dengan saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Pada saat ini Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu, membawa syukur dan sembah kami untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan sampai dengan pada saat ini, untuk istirahat malam yang boleh Engkau berikan pada kami, sehingga pada saat ini kami boleh menikmati hari yang baru, udara yang baru, cuaca yang baru, bahkan dengan semangat yang baru yang Engkau berikan pada kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami menjalani aktivitas kami hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu yang turut hadir dan bekerja dalam setiap kami, untuk kami boleh melandasi, mendasari aktivitas kami hari ini dengan firman-Mu melalui renungan embun pagi pada saat ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir dan bekerja dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai dengan 27. Roma bab 8 ayat 26 sampai dengan 27 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, perbuatan baik apa yang sudah saudara lakukan hari ini? Atau bahkan saudara sudah mengawali hari ini dengan rasa gelisah, khawatir, ketakutan, atau bahkan kemrungsung, buru-buru mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, atau bahkan ada yang sudah marah-marah pagi ini, moodnya jadi gak baik, moodnya jadi gak enak gitu ya. Maka mari saat ini kita akan belajar bersama merenungkan sebuah tema, yaitu kuasa Roh Kudus. Saudara, kemarin minggu kita sudah merayakan Pentakosta atau peristiwa turunnya Roh Kudus. Bahkan ada juga gereja-gereja yang merayakannya dengan mengadakan riyoyo unduh-unduh. Jadi ada yang kirap, ada yang melakukan lelangan, atau ada yang melakukan persembahan berupa bazar, atau ada yang melakukan persembahan dalam wujud in natura dan sebagainya. Dan mungkin ketika kemarin merayakan Pentakosta, ada panitia-panitia
yang merasakan kegelisahan, kekhawatiran, bagaimana kalau ternyata acara Pentakosta, acara unduh-unduhnya, acara kirabnya tidak berjalan dengan baik, atau mungkin ada yang memikirkan bagaimana ini nanti kalau ternyata persembahan yang diberikan tidak sesuai atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mungkin banyak hal-hal yang lain yang kita pikirkan, yang kita khawatirkan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Pentakosta itu tidak hanya sekedar bagaimana kita bisa mempersembahkan yang terbaik, tapi ini juga sebuah wujud bahwa Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus pada setiap kita, kepada para murid Tuhan. Dan ini bukan sekedar tanda mujizat, tetapi juga tanda bahwa Allah tidak meninggalkan kita umatnya untuk berjalan sendirian. Karena Roh Kudus juga hadir sebagai penolong, Roh Kudus hadir sebagai penghibur, dan Roh Kudus hadir sebagai sumber kuasa bagi orang percaya. Maka ketika saat ini kita mengalami banyaknya kelemahan, entah itu lelah secara batin, pikiran, atau bahkan ada pergumulan, atau bahkan merasa doa-doa kita belum terjawab, maka saat ini firman Tuhan mengajarkan bahwa Roh Kudus ini bekerja secara nyata di tengah kelemahan kita sebagai manusia yang terbatas. Dalam bacaan ini Paulus tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak memiliki kelemahan. Meskipun kita dipilih sebagai anak-anak Tuhan, tapi bukan berarti kok kita terus banyak menangnya, kita kok terus tidak punya kelemahan, kita tidak memiliki keterbatasan. Tetapi justru bacaan kita tadi menegaskan bahwa kelemahan adalah bagian dari hidup manusia. Tetapi kabar baiknya, meskipun manusia ini terbatas, ada Roh Kudus yang hadir untuk membantu kita. Membantu dalam tanda petik ini berarti juga menggambarkan bahwa ada yang ikut memikul beban kita. Ada yang turut merasakan apa yang kita alami. Bahkan Roh Kudus itu tidak hanya menonton dari jauh, tetapi Roh Kudus turut bekerja dalam setiap langkah hidup kita. Ketika hati kita terasa rapuh, Roh Kudus memberi kekuatan. Ketika iman kita mulai goyah, Roh Kuduslah yang menguatkan kembali. Dan kuasa Roh Kudus bukan hanya terlihat melalui tanda-tanda luar biasa, tapi juga melalui setiap kemampuan kita untuk tetap bertahan, untuk tetap berharap, untuk tetap percaya, bahkan tetap memegang teguh Tuhan di dalam setiap kesulitan kita. Dan pada saat ini, sahabat Petra yang terkasih, ayat ini mengatakan bahwa terkadang kita tidak tahu bagaimana sih caranya kita harus berdoa, gimana sih caranya doa itu biar terkabul, atau mungkin bagaimana caranya merangkai kata-kata untuk berdoa. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ada keadaan di mana air mata lebih banyak daripada kata-kata yang kita ucapkan. Namun, Roh Kudus memahami isi hati yang terdalam kita. Roh Kudus hadir menjadi perantara yang membawa pergumulan kita kepada Allah. Bahkan, keluhan-keluhan yang mungkin tidak terucapkan oleh kita, tetapi ini dapat dimengerti oleh Tuhan. Dan inilah yang menunjukkan betapa dekatnya hubungan Allah itu dengan umatnya. Karena seringkali kita merasa ketika doa kita tidak sempurna, tetapi Roh Kudus menyempurnakan doa-doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu orang percaya, kita tidak perlu takut untuk datang kepada Tuhan. Sebab Roh Kudusnya hadir, Roh Kudusnya menolong dan bersekutu dengan kita. Karena sejatinya, Bapak, Ibu, dan Saudara,
Roh Kudus itu tidak bekerja menurut keinginan manusia semata, tetapi Roh Kudus hadir menurut kehendak Allah yang terbaik yang Allah berikan pada kita melalui Roh Kudus. Maka kadang ketika kita meminta sesuatu tidak sesuai apa yang kita harapkan, tetapi Tuhan memimpin kita kepada jalan yang berbeda. Roh Kudus menolong kita untuk percaya bahwa rencana Allah selalu yang terbaik. Mungkin bagi kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itulah yang dipersiapkan Tuhan yang jauh lebih daripada apa yang kita inginkan. Karena kuasa Roh Kudus itu tidak hanya memberi apa yang kita mau, tetapi membentuk hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan Roh Kudus memimpin kita hidup untuk di dalam kasih, di dalam kesabaran, pengampunan, dan juga ketaatan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di saat kita merasakan lelah, di saat kita merasa kecewa atau bahkan putus asa, ingatlah bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa menolong kita. Roh Kudus yang adalah penolong kita. Maka datanglah kepada Tuhan apa adanya, sebab Roh Kudus yang bekerja itu hadir di tengah kelemahan manusia. Dan jangan berhenti berdoa karena merasa tidak pandai berkata-kata, karena Tuhan melihat hati kita yang tulus. Jangan sampai ketika kita ada pergumulan kita menjauh dari Tuhan, karena kuasa doa itu mengubahkan hidup kita. Dan Roh Kudus menolong setiap doa yang dinaikkan itu dengan iman. Dan ketika kita diperhadapkan dengan pengambilan keputusan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang rumit, dengan pelayanan-pelayanan ini, mintalah tuntunan Roh Kudus, karena Ia akan menolong hidup kita untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga dipanggil untuk menghibur, mendoakan, bahkan menguatkan sesama yang sedang mengalami pergumulan. Maka sahabat Petra yang terkasih, Pentakosta ini mengingatkan pada kita bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Dan kuasa Roh Kudus bukan hanya tentang mujizat besar, tetapi tentang penyertaan Tuhan yang nyata dalam setiap kelemahan hidup kita. Karena ketika kita tidak sanggup, Roh Kuduslah yang menopang kita. Ketika kita tidak tahu harus berkata apa, Roh Kuduslah yang berdoa bagi kita. Maka mari kita hidup dekat dengan Tuhan, memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin setiap langkah hidup kita. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini Selasa 26 Mei 2026, kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalahan mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat menebarkan kebaikan hari ini dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra. Streaming Radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

dan sesama. Mampukanlah kami ya Tuhan. Kami terbatas tanpamu, kami sanggup bersamamu.

akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku.

sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.

kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: penghalang mengetahui kehendak Tuhan. Izinkan Tuhan menolong Anda menghindari penghalang-penghalang umum ini dalam memahami kehendak-Nya yang baik dan sempurna. Firman Tuhan dari Kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2.
1: Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Alkitab berkata bahwa kehendak Tuhan itu baik, berkenan dan sempurna dalam segala hal. Roma pasal 12 ayat 2. Untuk menjalani hidup dengan kualitas rohani terbaik, kita perlu menemukan rencana-rencana dan kerinduannya untuk kita, dan kemudian kita harus hidup di dalamnya setiap hari. Namun, rintangan tertentu dapat mencegah kita memahami maksud-maksud Tuhan untuk kita. Pertama, hasrat mengendalikan. Kita lahir di dunia dengan natur kejatuhan. Untuk menuruti rencana Tuhan, kita perlu menyerahkan hak-hak kita dan menerima kehendak-Nya. Kita harus memilih setiap hari untuk mempersilakan Dia memerintah atas jalan pikiran, perasaan, keputusan, keluarga, dan pekerjaan kita. Lukas pasal 9 ayat 23. Kedua, tidak mengenal prinsip-prinsip Tuhan. Tanpa penerangan tuntunan Alkitabiah, kita akan menyimpang dari rencana Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Tiga, pengaruh orang lain. Orang-orang punya banyak pendapat tentang apa yang harus kita lakukan dan bagaimana Tuhan mau kita berperilaku. Jika kita tidak sangat berhati-hati, kita akan bertindak untuk memuaskan mereka. Lalu kita akan menyimpang dari kehendak Tuhan, karena kita lebih suka menyenangkan orang lain daripada Tuhan. Saudara pendengar, jika kita menyerahkan diri kita ke dalam pemeliharaan Tuhan, ego akan ditundukkan, kehausan akan firman-Nya bertumbuh, dan kita akan hidup untuk menyenangkan Dia, bukan orang lain. Jadikanlah menyerahkan tahta hidup Anda kepada-Nya sebagai tujuan hidup Anda.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
2: Kehidupan di dunia ini tidak selama

bagi saudara dan saya. Ketika persoalan melanda kehidupan, berserulah panggil nama Yesus, karena dialah jawaban atas semua pergumulan kita.

Aku merindukanmu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, lebih dalam lagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra. Streaming Radio.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Segala kemuliaan cuma buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, segala kemuliaan cuma buat Tuhan Yesus Kristus.
1: Satu hal yang kalian harus sadari adalah malam hari ini akan menjadi malam yang melelahkan. Bukan apa-apa, karena kita harus mengeluarkan semua yang kita bisa, karena kita tahu 2-3 orang berkumpul, dia ada di tengah-tengah kita. Ingat? So, please feel free. Apapun yang kalian mau lakukan, asal jangan anarkis ya. Ya, sembah Raja kita. Bukan hanya karena dia baik dalam hidup lu, tapi karena memang dia layak disembah.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: semuanya.
1: Kami berharap pagi ini Sahabat Petra bangun dengan suasana hati yang sukacita dan penuh kesegaran baru yang diberikan Tuhan untuk Anda semuanya. Dan sajian lain juga sudah kami siapkan. Ada firman Tuhan yang nanti akan menyapa kita melalui Bapak Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Lalu ada Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan dalam Guidance for Living. Dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk kita semuanya. Dan bagi Anda Sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan pagi hari ini, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program pun pagi hari ini. Karena itu Sahabat Petra, mari bersama-sama kita masuk ke dalam program pun pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026, bersama saya Pendeta Hindra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Adapun tema renungan pada embun pagi hari ini dengan judul Kuasa Roh Kudus bagian 2. Saat ini kita bersama-sama akan menghayati firman tersebut, tetapi sebelumnya marilah kita menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Allah, sumber kehidupan, sumber berkat yang boleh kami kenal di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini kami dipersatukan kembali dalam renungan embun pagi Radio Petra. Kami bersyukur karena kami masih diberikan nafas kehidupan sehingga kami boleh dipersatukan. Dan oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami hendak menerima firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk menerima firman itu dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan, dan hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39. Firman Tuhan mengatakan demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat kembali peranan Roh Kudus dalam masa penghayatan hari Pentakosta. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Roh Kudus menurut kitab suci diartikan sebagai roh kebenaran, roh kekuatan, roh penghiburan yang menuntun, menyertai kehidupan manusia sehingga manusia itu dimampukan untuk dapat menjalani hari-harinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya, roh itulah yang kemudian akan mengarahkan seseorang untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi sayangnya kita seringkali tidak mengaktifkan Roh Kudus tersebut. Sehingga yang terjadi adalah kita seringkali hanya melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Padahal kesaksian kitab suci jelas dikatakan bahwa
kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, maka di situ akan mengalir aliran-aliran hidup, yang artinya memancarkan aliran cinta kasih Tuhan. Seperti halnya slogan kita, "Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini?" Tentu itu menunjukkan bagaimana seseorang harus dapat menjadi aliran air dalam hidupnya yang bisa membawa kehidupan bagi orang lain. Atau dalam kata lain, saya ingin mengatakan bahwa bagaimana kehidupan kita itu dapat berdampak bagi orang lain. Dampak yang positif tentunya. Kalau dampak yang negatif, kita tidak berbicara soal itu. Jadi, pada kesempatan kali ini, seharusnya kita berefleksi untuk melihat sejauh mana keyakinan kita akan menerima Roh Kudus dan sejauh mana apa yang kita lakukan, apakah sudah seturut dengan kehendak Roh tersebut yang dapat mengalirkan aliran-aliran kehidupan bagi orang lain. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari pada kesempatan kali ini kita bersama-sama kembali melihat peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengandalkan Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk dapat berjalan seturut dengan kehendaknya. Tetapi ketika kita mengandalkan keinginan daging kita, maka di situ kita tidak akan pernah menemukan jalan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita meyakini bersama bahwa Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita, yang mana Roh Kudus itu siap untuk menyertai, kemudian memberikan penghiburan ketika kita sedang ada dalam kondisi yang patah semangat, termasuk juga memberikan kekuatan agar kita mampu untuk dapat menjalani hari-hari ini dengan baik, sehingga kehidupan kita itu senantiasa disertai oleh Roh Kudus. Tapi catatan pentingnya adalah Roh Kudus itu bekerja ketika kita mau mengaktifkannya. Selalu andalkanlah Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga jalan yang kita tempuh adalah jalan kebenaran. Karena Roh Kudus akan menuntun kepada jalan kebenaran tersebut. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyatukan hati dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami boleh kembali diingatkan akan pentingnya Roh Kudus, dan kami bersama-sama dapat mengaktifkan Roh Kudus itu sehingga kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu, yakni jalan kebenaran yang membawa kami pada kesempurnaan keselamatan.
Oleh karena itu berkati saudara-saudara kami dalam menjalani setiap hari-harinya, biarlah hanya Roh Kudus Tuhan yang memimpin, menyertai, dan memampukan saudara kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan baik yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Dan doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, embun pagi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan agar kita dimampukan melewati kehidupan ini dengan baik. Saya Pendeta Hendra dari GKJ Mergangsan, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Selamat pagi para sahabat Petra, tetap semangat menjalani kehidupan, dan jangan lupa untuk selalu mengasihi orang lain. Tuhan memberkati dan memampukan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra masih di program Bun Pagi hari ini. Dan mungkin banyak sahabat Petra yang hari ini libur, karena memang ini tanggal merah sahabat Petra, memperingati Hari Raya Idul Adha. Dan sahabat Petra yang sekarang ini di rumah bersama dengan keluarga, selamat beraktivitas bersama-sama dengan keluarga sahabat Petra. Semoga hari libur Anda juga menyenangkan, dan ada banyak hal yang bermanfaat yang kita lakukan di hari libur ini sahabat Petra. Misalnya saja bersih-bersih rumah, karena dengan kesibukan kita yang luar biasa, seringkali kita baru sadar kalau rumah kita itu penuh sahabat Petra dengan banyak hal yang harus disingkirkan dari rumah kita. Sampah atau barang-barang yang tidak berguna. Ini saatnya sahabat Petra, bagi Anda yang di rumah bisa mulai bersih-bersih rumah lagi, sehingga rumah kita lebih ringan dan lebih segar sahabat Petra. Dan bagi Anda juga yang mungkin hari ini juga mau bantu-bantu saudara-saudara kita muslim dalam mengelola daging kurban, kami juga mengucapkan selamat melayani sahabat Petra. Semoga kita juga bisa menjadi berkat bagi sahabat-sahabat kita yang sekarang ini merayakan Idul Adha. Anda yang berencana hari ini untuk liburan bersama dengan keluarga, kami juga mengucapkan selamat berlibur sahabat Petra. Semoga Anda bisa menikmati liburan bersama dengan keluarga Anda dan mendapatkan kesegaran dalam liburan yang Anda jalani bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Dan bagi Anda yang masih ingin request lagu-lagu rohani di Radio Petra, Anda juga bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap bersama dengan kami, sahabat Petra, di 105,7 Petra FM.

0: Nana dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.